lapon a por nang litum kang du kar dom alo nang denga long pen am phuti so pi la pen ari sang ho tum kilon alon arjilong ik tanglo adun thu kang jang han se kilon alon arjik sinang alon alam the towar neja pontha hempu tang telabang so lo narjik sinang

Lapuan por nang litum, ahir la marjana luna long pen. Mongol rong pila pen, kachite ron pietum kiluna lun arjulong ik tanglo. Adunthu, ikaya mongwe la marjana long alun arju ik sinang. Jitente rang la pen, sonali kro pietum kiluna lun. Alunalam thi, judedri bong nang. Tangte, labang so alun arju ik sinang.

chapahi lunangchi. Polothi napen plastika hormu, chapi reding, ajoini tomon tiprin, dong chan, lapen, langbi anta chihu etlu. Polothi napen plastika hormu an hem kom hem raya long, vartap thira ilong adim hirik hudra, haladaksi vartam iknangji. Kaliti mithor dutsi kenangji. Polothi napen plastika hormu, kachipi reding pen iok iprana panta hinu, athike labang suo hormu pen, asona sona ki sula pen, cancer ki suta cholong tek, lasi polothi napen plastika hormu, chipari deng de det si akimi. Kinang sot ka pachinya lam jirke lapuanik chodlo. Aduntu pinyasar lam the arjuik tha. Don kimi rok rok, aseng kache dok, vupi chothat ok, mate malomsu kache ho phak. Lam the ke man, chipa don mi rak rak lapen, jirpo kimi kache bipu, lote aprang ke aning kache dok, penang andoji. Mane bang abang ke lahelo kai pen chuchi silia hormu lapen birti birton do anta eboy vetcho etamat aphia methang asaya hut kinangji puta abedet buaphan lasi sarpalam thilo don kimi rok rok aseng kache dok bupi chothat ok mate malomsu chihopak pinialam asarlam theke lapuan vetlo.

0: a film abang ke hero alun, hero buat film alun, la sila bangso abang ke alun buat bangka lelang, halah bangso alun along a music.
1: Halah so alun along a music a tengsi nang lebang buat pon lah. Coro parlo kaya nang li Hindi alun jir kibut sida me parju pon tega pot. Tang te kaya nang li penang an kibut dulu tema, la si nang li pan nong i, la pusana kibi pon da dulu ma kaya.
0: Dulu dak la tarang so lebang so klam along. Nili kacipati dun non kidam tangpen ningkan kitom ne dulo kacipati dun labang so kidun ceng ningkan ta kecheng sian nong esilong eglo lapen adun tu talong lo lapen non kidam tanga ningkan bangke labang ke sekian silong ro anwelang nili lapu son ke long dun bangke cipati abang cipati ente dan mati lapu ini wudun cocot ke
1: Curupar lo ke ente nang li putotan pacini pon tepor tangte nang li hula Asamis lapen Hindi long kibudun ke koson lo ke nang li pan tangka putong nang piloma mate kopine anong inang pipon lo pesan tadol lo ke
0: nong e la sone kali la tangka sinang pipi